0: taroy-taroy, liat-liat, anak.
1: Tua.
0: Murah.
1: Hala, pikahi, birahi, cap-cahi.
0: Kada.
1: Baik, sabu, waswaray, nagoda.
0: Kumbati, yun.